angikuthebulela libuya mlaleli ibuya wengane zakwethu ibuya webenta kababa ibuya ningane encane ka 8 years unhlanhla lomntaka mloyi bangilithebulela libuya ngivumele ngisho ngaliphi imboneli ngithi ingani sibonga ukuvuka.

0: Ndlovu FM.
1: Lesi sikhangiso seqembu lezepolitiki.
2: Maritzburg, ungabe ni ready?

0: inamandla inamandla inamandla ngifisa njalo ukuthi uvuseleleke kuwona umsakazo eMgungudlovu FM.
1: Mgungudlovu 107.6 FM.